yebisa mwasi na ngai na litoyi mwasi na ngai yebisa ekeba frere mbala ya suka litoyi po eza mpona mobali na ngai mpona yo te loba boyi nayoka yo nekopusana na litoyi te